Adwetani wa Alifaki Hiro kaliheria na orera Tano kaliheria na yo Nisama hiu kwa lotunku yon kato kwera wavuku wasa Kaliheria mahiu kwa lava wavuku wasa God bless you Raka tin tin

tantamelo va muhinya kula mai muhiyola min kola ze tampa e kwasuni